tangor huigina jai jawo inika tangor hua homoi amakan ako dosura pachigina taka strips jagadibi dosura khalwa satsopchikan paligina jabu paria inika amakan alternate para khetito kurigina jaile phal ase contour panting laga tarikade amakan akide kwanisna furrows panai rakigina tate erosion khanbra pachai rakidibo paria aro amakan Tuta, charta, choita, atta, inika, alternate, tuta, tuta, bra, strips to loigina, kalwa sat sopchikan, paligina, pala palibra, jabra, itubra, amakange, ago keti, matike, palbra, joton guridigina, jabu pariasi, aro, guanisna, amakantate, nitrogen, fixing, gas, kanbra, tangor, hoigina, ja homoide hule, amakange, ago, mati, palbra, ago joton gurijai dibule, paria, itutu ase. Nitrogen fix kuribo paria laka kuntu pichon rupai gina jai thake itu eki homoide ako amakan tosra permanent crops kan itu kan bi pichon du paligina jabu pare ase kota kota ahigina inika permanent crops kunuba do amakan saile colcas nisna naholeba citrus aro lychee guava aro coffee cocoa aru tosura permanent crops gas bilakan itu kan tu loegina nitrogen fix kurigina rakidibo paria laga gas bijon ge rupa homoi itia kui ahia permanent crops kan tu bi amakan rupai gina jabule pare ase tosura medium nauliba short term gas bilak itu mane amakan ge homoi homoi de kheti kurigina sat subji kundubra amakan ge income pabo pare ase aro amakan season is up de kabu pare ase itukan laga sat sobji kan short term na holiba medium itukui thake itukan laga gas kan gibi amakan ago rupai kina jabule pare ase itutu hoile permanent gas kan lakai kina jai kina thaka itukan laga majo majo de itu short term aro medium term laga sat sobji kan kuntubra amakan ge lab de hanidibo pare ase itukan laga khalwa sat sobjikan do rupai gina jabu pare ase short term laga sat sobji iniga koile amakan khalwa kan hoile itudo pineapple anaras nisna na hoile ba adua mokai guster beans na hoile ba sweet potato peanuts mung bean melon aro sorghum millets aro than itukan nisna kande itu short term crops kan kui thake tu inika itia kui ahia short term kan tu hele amakan bra itu plantation digina thaka colcas noliba citrus lychee aro motoram coffee inika kuntu permanent gas kan rupai gina ase inika gas kan la mojote itu short term aro medium term kan tu bi paligina jabule pare ase aro nitrogen fixing gas to bisi tangor hoigina inika hua homoide amakan ako tate dream kuribule bilake ase dreaming matlab gas tangor hina pata bisi bra olai jagina gas lamba lamba hui jai thaka idukan tu gas ke halka guri katigina khata bra panabule lage ase gas height to 70 cm inika tangor hoigina ja to 1 meter inika bra loigina ako khata guri gas ke patla gurigina iniga rakidibule lage ase kati loa laga pata bilak noiliba norom gas kan twigs kan doile itu chakade na filaigina amakan itu tik pra jama gurigina sobse niche ula kuntu kondor amakan panaigina rakhe ase itu sobse niche ula base itu chakade kati loa laga gas pata bilakan sob to anigina tate jama guri rakidise gule itu bra ako aste bra mati ge mol phal ulabra itu puchi cha homoi ako organic bra amakan ge panai dibule pare ase aro itu nisna inika chakade short term laga khalwa khan itu kan nahuleba permanent hulibi itu kan bi paligina inika chabule paria itu to ase gondor de foro panai gina pani ge soil erosion bra pachai rakhya inika ekilokot akutate amakan kisim sat sobchi khan
permanent na holiba short term na holiba medium term laga isapte khalwa kisim palikina cha ekilogot amakan yade ahigina itu condor banding tarika de hole amakan ago crop rotation itubi kurigina chapu pare ase sat sobji mosum mosum isapte amakan loigina kinika sat sobji season isapte palikina jai itu kan bi pala balibra khalwa kan palikina cha ituge crop rotation kuidake to itu crop rotation laga tarikabi loikina amakan itu condor banding banaigina rakhya jagade permanent gas khan utibi paligina jabu pare ase crop rotation laga tarika amakan hiki loikina itu grija bra itu bra ako matike phal ula bra jaton kurigina jai dibuli pare jai aro pukpuka bilakan bi bisi bra jagade natakigina itu kan sob ke control guribule parija laga tarika ekta bi ase aro sobse phal ekta do amakan crop rotation kurigina kheti ke pala balibra sat subchi alag alag pra paligina jabra itu bra happy kan bi bisi bra olabu natigina amakan kheti do sapa guribo aro tosra pichon bilakhan rupai lubo inika kuria bra kheti ke joton kurigina jai dibule pare ase condor banaigina tate itu tarika kisim kuigina ahia khan itu kan pali loabra ekta finito saile amakan naka kheti jaka gibi suntur banaigina green terrace inika banaigina jabuli pare jai itubra amakan naka kheti pakan gibi sapa guri rakhidibo pare aro amakan naka farming tarika bi ako bhal ulabra joton kurigina itu matite nitrogen thik pra panai rakhidibule laka gas bilakan bi paligina jai loabra itubra amakan kheti phal guri gina jabo pare jua matti gibi thik pra nitrogen fix guri panai rakhidibule pare jua inika ase inika sloping jagade condor panaigina kheti guri jua phane amakan ako paria tok gas pata bilakan kati lua nahuliba suka than gas bilak nahuliba pata bilak suka khan aro chotu pator bilakan itu kan sob to amakan chama guri gina nafilai gina kuntu forus kan ali ali bra panai panai gina amakan chai gina ase itu kan forus jagadibi itu rakhi gina jabra nitrogen banai dia laga gas jaga khande itu kan digina jabra ako itubra amakan laga khedige ako tan guri gina matige khara guri rakhitibuli paria aro mati norom mol phal bilakan luidna chaigina jagade rakhitibule paria inika du ase tosra kotade najwa gode pohila sop miligina changlaga lokit hunilwa hobo.

Well, listeners, kan program saya sekolah itu mahu izin tukar ni program saya setiap hari buat belok kiri. Aditi Singh Sharma laga wasit saya film saya Turning 30. Aru itu gitu logo deh program tu saya sekolah apa. Aru FM track kapan ni iman humai dos baju hal oke saya sekolah apa. Aku hak kali pujur 6 baju pula aku suruh kuliah apa FM track kapan 103 megahertz deh. So thank you so much for tuning and apni ngan sab ke wish kuriya se moi bhal sapna pabi. Good night.